0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rásica FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rásica Pekalongan.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa tiap harinya kita bernapas

0: sebanyak kurang lebih 22 ribu kali. Tapi karena begitu menyatunya dengan kehidupan, kita sering tidak menyadarinya. Dan tahukah Anda bahwa hard disk yang pertama kali ditemukan IBM pada tanggal 4 September 1956 berukuran sebesar 2 kulkas zaman sekarang dan hanya berkapasitas 5 MB atau hanya cukup untuk menyimpan satu lagu penuh dalam format MP3. Tahukah Anda bahwa dalam satu tahun, ayam-ayam di Amerika Serikat menghasilkan cukup banyak telur untuk mengelilingi bumi sebanyak 100 kali. Dan tahukah Anda bahwa jika Anda berteriak terus-menerus selama 8 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, energi yang Anda keluarkan akan cukup untuk memanaskan secangkir kopi. Tahukah Anda bahwa pabrikan handphone terkenal Nokia tidak menerbitkan handphone yang berawalan angka 4? Karena angka 4 dianggap angka sial. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Apa kabar kawan Rock Corner? Ketemu lagi dengan saya Bagus AA. Dan hari ini kita akan melakukan perjalanan yang agak berbeda ya. Kita nggak akan memainkan lagu-lagu rock Indonesia yang biasanya langsung muncul di daftar nostalgia. Banyak yang bilang atau saya sendiri juga bilang, ini lagunya nggak enak-enak loh. Tapi ini bagian dari evolusi rock Indonesia. Dan hari ini kita justru masuk ke wilayah yang mungkin gak terlalu familiar buat sebagian pendengar. Judulnya The Shaking Days, Indonesian Hard, Psychedelic, Progressive Rock and Funk tahun 1970-78. Siapa yang belum lahir? Atau bahkan baru lahir? Ya, ini adalah periode ketika musik Indonesia sedang mengalami masa eksperimen yang luar biasa. Ya. Musisi mulai menyerap pengaruh hard rock, psychedelic, progressive, funk, jazz, rock, lalu mengolahnya dengan karakter mereka sendiri. Dan hasilnya, eksperimen itu sekarang justru jarang terdengar. Jadi selama 2 jam ke depan, jangan cuma dengarkan lagunya saja, dengarkan semangat zamannya. Kita mulai dari salah satu grup paling penting dalam sejarah musik populer Indonesia, Kus Plus, Mobil Tua.

Kawan Rock Corner, kalau saya boleh bilang untuk Rock Corner kali ini lagunya gak enak. Tapi saya ingetin, ini adalah evolusi musik rock Indonesia tahun 70 sampai 78. Lagu-lagunya seperti itu semua. Ada yang liriknya bahasa Inggris, tapi yang nyanyi grupnya adalah grup Indonesia, asli Indonesia. Tadi ya Kus Plus dengan Mobil Tua. Kalau kita bicara sejarah musik Indonesia nih, Kus Plus punya posisi yang sangat penting. Mereka memang lebih sering dikaitkan dengan pop ya, tapi justru disitulah menariknya. Pada era 70-an, batas antara pop dan rock itu belum sekaku sekarang. Satu band bisa bermain dengan berbagai pendekatan, dari pop, beat, rock, sampai eksperimen dengan warna musik yang sedang berkembang di dunia. Dan jangan lupa, saat itu akses terhadap musik luar negeri tidak seperti sekarang. Gak ada streaming, gak ada YouTube atau media sosial. Musik datang melalui radio, piringan hitam, kaset, dan jaringan pertemanan. Dari situlah musisi Indonesia menyerap pengaruh luar, lalu mengolahnya menjadi sesuatu yang lokal. Oke, kita lanjutkan dengan salah satu lagu Kus Plus yang lain, dengan warna yang lebih reflektif ya. Ini dia lagunya, Jemu. Jemu.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
7: Raw Corner.

Kawan Rock Corner, lagu agak sedikit gak enak memang di minggu ini, di Rock Corner minggu ini. Tapi sekali lagi, ini lagu-lagu eksperimennya grup rock Indonesia tahun 70 sampai 78 dan jarang sekali kita dengar. Kalau tadi kita muncul ya, kita barusan saja mendengarkan Muri dengan lagunya Pantun Lama. Ini Muri dikenal luas sebagai drummernya Kus Plus ya, tapi perjalanan musiknya menunjukkan bahwa ekosistem musik Indonesia era 70-an sangat cair. Musisi nggak selalu terjebak pada satu identitas. Mereka bisa menjadi pemain band, pencipta lagu, sekaligus mengerjakan proyek sendiri. Dan kondisi seperti inilah yang membuat periode 70-an menarik untuk ditelusuri. Musik Indonesia sedang mencari bentuk waktu itu. Pengaruh barat masuk, tapi para musisi nggak sekedar menyalin atau copy-paste. Mereka mencoba memasukkan lirik Indonesia, rasa Indonesia ke dalam musik modern. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu kelompok yang punya karakter lebih kuat, dan ini wilayahnya Rock and Rhythm. Ini dia Gitarolis dengan grupnya The Rollies, Bad News.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Oke, kawan Rasika, dari tadi kamu mendengarkan lagu-lagu asik, bahkan mungkin jarang didengar, tapi itu sekali lagi, ya, Rock Corner minggu ini memunculkan grup rock asli Indonesia yang lahir tahun 70-78 dan itu adalah masa-masa eksperimen rock Indonesia. Oke, tadi yang sudah saya munculkan itu adalah judulnya Shark Move, ya, gerakan dari apa ya, hiu. Judulnya Evil War, ya, perang setan, ya. Ini masuk ke wilayah yang lebih liar ini. Shark Move adalah salah satu nama penting ketika kita bicara tentang perkembangan progresif dan psychedelic rock Indonesia. Dan yang menarik, musik seperti ini pada zamannya bukan musik yang dibuat untuk sekedar mendengarkan atau mengejar formula radio, ya. Ada eksplorasi di situ, ada perubahan tempo, ada permainan instrumen, dan ada keberanian membawa musik rock ke wilayah yang lebih eksperimental. Ini penting, guys, ya, karena perkembangan musik gak pernah hanya datang dari lagu yang paling populer. Kadang justru band-band yang relatif kecil atau tidak terlalu dikenal luas yang menjadi laboratorium ide itu sendiri. Oke, dari Bandung kita bergerak ke Surabaya. Salah satu nama yang sangat identik dengan hard rock Indonesia, AKA, Do What You Like.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lembok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Corner.
5: Boys,
6: yeah.
5: Do you like grass?
6: No.
5: Do you like morphine?
6: No.
5: Do you like LSD?
6: No.
5: Do you like stone?
6: No.
5: Well now, do you like sex?
6: Yeah.
5: All right. 1, 2, 3, shake me. Yeah. Yeah, yeah, I'm setting up. We do the shake, some teacher. But I'm walking to my world, and I'm feeling all right now. Some people say that it's easy to make it. Shaking like what they want. And some people make me dizzy. Oh, what a cow in my head. So, baby, I don't want to let you standing there all the time. Now watch me. Hey, boys.
6: Yeah.
5: What you saying? I'm setting up to move.
7: Well, I don't want to see you.

Kawan Rock Corner masih dari Aka dengan satu lagunya Shake Me. Di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini bersama saya Bagus AA. Lagu-lagunya jarang dikenal, jarang didengar, dan mungkin kita asing sekali. Tapi minggu ini Rock Corner mengenalkan lagu-lagu rock asli Indonesia yang lahir 70 sampai 78-an ya. Kalau Shark Move tadi memperlihatkan sisi eksperimental, Aka di sini ya, Aka menunjukkan sisi lain dari rock Indonesia saat itu. Panggung yang liar, keras, dan penuh energi. Ya, asal tahu, Aka singkatan dari Apotik Kaliasin dari Surabaya. Ini Aka bukan cuma soal rekaman ya, mereka terkenal dengan aksi panggung yang berani dan karakter pertunjukan yang pada zamannya bisa dianggap ekstrim. Dan ini penting, rock bukan hanya genre musik. Pada era tersebut, rock juga menjadi gaya hidup dan ekspresi kebebasan anak muda. Musisi ingin tampil beda, penonton ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Dari energi hard rock Aka, oke, sekarang kita bergerak ke kelompok lain yang juga menarik untuk ditelusuri. Sekarang waktunya Golden Wing, Hear Me.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Kawan Rasika, judul lagu ini sebenarnya sudah menjadi alasan kenapa tema kita hari ini memakai nama The Shocking Shaking Days. Ya, yang barusan saja kamu dengar adalah Ivo's Group. Judulnya That Shocking Shaking Day. Dengarkan baik-baik warna musiknya, ya kan? Ini bukan sekedar rock dengan format sederhana. Ada pengaruh groove, ada psychedelic, ada eksperimen di situ yang memperlihatkan bahwa musisi Indonesia pada era tersebut sedang membuka banyak pintu sekaligus. Dan mungkin inilah yang sering terlupakan ketika kita membicarakan sejarah musik rock Indonesia. Kita cenderung mengingat nama-nama besar, lagu-lagu besar, padahal di bawah permukaan ada banyak sekali band yang mencoba sesuatu yang baru. Sebagian berhasil dikenal, sebagian tenggelam dalam sejarah, tapi semuanya ikut membangun ekosistem. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salah satu nama besar dalam perjalanan musik rock Indonesia, Benny Subardja and Lizard, Candlelight.

0: Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: FM Asika Pekalongan.
7: Raw Corner.

0: kawan Rock Corner. Itu tadi The Gang of Hariri, ya kan? Jarang denger kita lagu-lagunya Harry Rusli, ternyata dia punya The Gang of Harry Rusli. Don't talk about freedom. Jangan bicara soal kebebasan. Kalau kita bicara Harry Rusli, kita nggak sedang berbicara tentang musisi yang hanya mengejar format populer, ya kan? Harry Rusli dikenal sosok yang berani bereksperimen dan menggunakan musik sebagai medium untuk menyekan gagasan. Dan itu salah satu ciri penting era musik, terutama rock di tahun 70-an. Musik nggak selalu harus aman. Musik bisa menjadi ruang untuk bertanya, mengkritik, bereksperimen, bahkan membuat pendengar merasa terganggu. Justru dari situlah seni berkembang. Dan kalau kita perhatikan,
1: Rasika
0: banyak
1: FM.
0: Musik dari periode ini punya karakter yang sekarang terasa unik karena dibuat tanpa terikat terlalu banyak formula industri modern. Oke, kita lanjutkan dengan Rasela, pemain bola. Di Rock Corner, juga ada di sini. Hey.

0: Klasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan tenan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Penda, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bios mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya bang.
4: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Raw, Raw, Corner, Corner.

Kawan Rock Corner, Freedom of Rhapsodia dengan lagunya Freedom. Kalau dengar Freedom of Rhapsodia, di situ ada dedengkotnya, Daddy Dores. Dan Daddy Dores ternyata banyak, apa namanya, jarang orang tahu kalau Daddy Dores itu main di musik sejak tahun 70-an. Ya, kalau misalnya kita mengenal Daddy Dores itu lagu-lagunya biasanya cengeng, pop rock, dinyanyikan sama Nika Ardina, kan? Oke, dan yang jelas kita sudah sampai di penghujung perjalanan 2 jam kita. Kalau kita tarik kembali dari awal, kita tadi melewati banyak warna ya. Ada Kus Plus dengan rock, terus The Rollies dengan groove, Shark Move dengan psychedelic dan progressive, Aka dengan hard rocknya, kemudian eksperimen dari berbagai kelompok musik lainnya. Satu hal yang terasa jelas, Indonesia era 70-an sedang berani mencoba. Mereka belum punya teknologi seperti sekarang. Belum ada digital audio workstation, belum ada internet, belum ada media sosial untuk mempromosikan musik. Tapi mereka punya sesuatu yang gak bisa dibeli dengan teknologi. Satu, rasa ingin tahu. Mereka mendengar musik dari luar, membongkarnya, kemudian mencoba membuat sesuatu dengan identitas mereka sendiri. Dan mungkin itulah kenapa rekaman-rekaman langka ini layak kita dengarkan kembali. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena semuanya adalah jejak dari proses ketika musik rock Indonesia sedang menemukan dirinya. Oke, kita tutup Rock Corner hari ini dengan salah satu duet paling terkenal dalam sejarah rock Indonesia, Ibu, dengan lagunya Uang. Saya Bagus AA, terima kasih sudah menemani perjalanan ke Those Shocking Shaking Days. Minggu depan kita ketemu lagi, tetap buka telinga, jangan takut menemukan musik yang gak biasa, karena kadang musik yang terlupakan justru menyimpan cerita yang paling menarik. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and rock you!

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hamba-Ku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hamba-Ku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hamba-Ku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketujuh dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.

0: urip penguripan kawulolan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Makane siji tempo niku Hadrotul Walid gitu yang sepuh dalem niku nate dawuh aku iku rek mergi kula niku lak tanglet napa Buya wong jenengan niku ndamel manakib sedaya niku ngelir manakib gitu tanggalipun piyambak-piyambak barang pun jenengan niku hol akbar niku kok malam 11 niku kok tiang-tiang niku kok mboten nyaringi jenengan niku kenging nopo kok jenengan kempalaken dados setunggal niku kenging nopo lah niki lah dipun jawab dening Rama niku aku mana kepikiri gak njaluk sopo-sopo aku pancen njaluk langsung menyang ngersanipun Allah nyuwun izin dan Kanjeng Syekh ngeten terus mulaipun zaman Allah yarham Mbah Rama Yai Wahab Hasbullah radhiyallahu an wa ardhahu an nabi niku napa teng Jombang niku menawi wonten ngundang manakib dateng panjenenganipun mboten kersa moh aku gak melok duwe kok to niku lho adabe niki lho ngeta matur nang Yai Usman dhisik wong biyen niku ngeten padha ngrasa ya ngeten lho aku njaluk ri uang manakib iku ya gak kanggo awake dhewe insyaallah kanan kirine iso ngalap manfaate kok ngeten lah olehku cuma ngumpul ana siji nggonan no nggonku wong iku wongku dhewe kok mek pancen melok aku ngeta mek sekadar padha ngadakno sapa wae iso ngadakno tapi waktu ngada anu iku apa siap kanggo ngadurno Kanjeng Syekh kanggo ngrawuhno para guru-guru napa malih ngrawuhno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ruhiyah lho niki sing dijawab niku teng mriku nggih ta mane ojo salah kedaden nggih ta kadang-kadang enten para kiai-kiai sepuh niku nggih tasih zaman menika nggih dalemipun Rama kula niku bocor mawon niku nggih ta sare niku keintip nggih ta lah tiang-tiang para tiang sing cukup sing sugih niku maksa-maksa niku kepingin bangun mawon mboten kersa Rama niku tunggalipun wekdal wong tiyang biyen niku lak berangkat niku lak niti kapal ta. Taun swidakan niku lak niti kapal ta mek teng Mekah niku nggih napa mboten? Berangkat teng Mekah niku dicolong dibangun. Gitu. Ampun sak badanipun rawuh saking Mekah niku nangis. Ya niki lho. Lah kula kali panjenengan kacamata zahir nggih napa mboten wong omah elek diapik kok gak gelem iku lho gak waras iku nggih napa mboten wong diparingi enak kok mboten syukur niku lho lha niku lak ukuran kula kali sampean ta ukuran priyagung niku biyen dipun tangisi napa kang dipun tangisi niku matur napa napa biyen lha apa gak nangis wong omah-omahku senajane elek kaya ngene. Wong balak-balik Rasulullah Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Syekh balak-balik rawuh kok. Lho teng mriku masalahe niku. Elek oh disambangi api gak disambangi sampean milih pundi? Lho teng mriku nangis, mboten ngerti wong sing bangun nyolong ni mboten ngerti. Ngeten lho. Jadi masalahnya teniku sing kadang-kadang niku mboten saged kuwaca dening kalau lan panjenengan niku mboten kuwaca. Nggih napa mboten? Niku enten ngeten niku wonten niku. Kita pun paham nggih. Jadi napa? Jadi pancen genah no niat niku pancen kedah ngaos malih niki ngen dhisik niki. Nggih ta? Niki mek sampe bleser titik hati-hati. Nggih ta? Nah, fa hijratuhu ila ma hajaru ila. Nggih mek pancen timbangane niku pancen hitam putih. Kula kali sama niku mboten hitam putih. Mek hitam putih niku jelas. Kita, kalau kali sama ni kembutin hitam putih, mboten sembur. Gini apa mboten? Ngelir kalau kali sama yang niku. Kita, nikilah. Ma'ila dunyan yusibuha, awi mro'atin yang kihuha. Lu boleh ngerti, nah niki hati-hati niki. Kita, kudu digenah no niat niki. Eh, pun ya napa wau? Niatnya niki ya napa wau? Ngilangno kebuduanipun piyamba, ngicalaken hijabipun mana piyamba, kepingin kumpul-kumpul karo uang-uang singso leh paling boten kepingin kumpul-kumpul sinten sih si cita, kepingin kumpul-kumpul uang sing duwe niat, uang sing duwe ikhlas, uang sing duwe uluwul himmah. Niku tak mawon. Kita mboten ulul himmah, mboten mungkin kok tebe-tebe niku rawuh senajan cilik olah. Lho ukurane niku teng mriku. Mangkane para ulama-ulama sufiah napa menawi para habaib mek pun mirsani kaya ngeten niku napa mboten nenten malih ndonga teng Gusti Allah. Allahumma ya Allah adkhilna ngeten fi niyatihim wa ikhlasihim wa sidqihim wa uluwi himmatim. Pokoke pokok ya Allah kula niki ya Allah sampean derekaken ya Allah napa dateng niati tiang-tiang niku lho ngeten. Nggih, kudu sing iso dadi sahibul bait niku kudu sing iso. Nggih ta, pancen dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa idza habballahu abdan, me Allah taala niku seneng karo wong. Wong niku dilonggokno karo Gusti Allah minangka butuhe wong akeh. Tapi lak sampean niku lho kanggo wong sing ngerasa dibutuhno, aja ngerasa dibutuhno, dadi sombong ken niku. Dijawab, dijawab napa? Padha butuhe. Ngene. Butuh apa? Ya padha kepingin ridhoi Allah, cuma bentuk zahir dhewe. Kono murid, nggih, mriko murid, mriki yaine, kono imam, krene makmume. Niku cuma praktek cara aturan zahir sing beda-beda. Ukuran batin padha kepingin ridhoi Allah. Padha butuh we. Mek mboten dijawab kaya ngeten entek. Niki sing dimaksudno Allahumma adkhilna fi niyatihim. Kula pokok-pokok ya Allah, kula nderek mriku ya Allah, nderek. Ngono mek dadi sahibul bait niku kudu ngeten sampean kali kula. Punya napa kira-kira? Wis iso ngaji niat napa mboten niki? Ngen, nglonggono niat niku angel. Pun nggih, jadi napa? Kabeh sing kula aturno niku napa? Alon-alon niku napa? Masalah dateng kedudu, dateng keduduan niki nggih. Mangkane setunggalipun riwayat napa? Riwayat Imam Tirmidzi wan Nasa'i an Ka'b bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawatu napa? Madzibani Doriani ursila fi zaribati ghanamin bi aksaro wa fi riwayatin bi asra'a fasadan fiha min hubbil jah wal mal fi dinil mar'il muslim. Niki dawuhipun. Mek ono macan luru sing ngendi macan luru buas karune. Podo-podo dicul ono jerone kandangi wedhus. Dicul karo wong sing duwe ambisi kedudukan. Sing wong duwe ambisi cuma krono dunya tok. Sing luwe akeh, sing luwe cepet ngrusak mangan wedhus niku. Nggih, tinimbang macan wong ini kisih lu yang rusak. Arti ini ngerusak apa? Ngerusak teng agamane, teng imane awak ede, awak edewe. Jadi podo-podo ngerokoti, gitu. Uang loro, gitu. Macan dilebok no kandang, ono uang duwe ambisi kedudukan, gitu. Cepete ngerusak mangane macan kali wedhus. Kalau ngerusak ambisi teng imane uang Islam niki, sik luwe cepet niki ngerusak niku. Pun dah mboten saged. Kita pun tadi napa-napa no. Kulo kali sampean sik luwe gawen-gawen kok. Kita sik ono menipu diri, membohongi diri niku sik kathah. Nggih napa mboten? Pun kalau ngeten mawon, saman kali kulo faham napa mboten? Dawe Kanjeng Nabi niku, sapane uang mulyakno wong suge krono dunyane. Sapane uang ngrungokno wong sing duwe kedudukan mulya krono kedudukane. Moko ilang fakot zahaba sulusudini. Moko bakal ilang sepertelone agamani. Nggih napa mboten? Kira-kira niki. Kira-kira. Nggih. Sampeyan niku mek mlebu teng wong sugi utawa sampeyan mlebu teng wong penglima napa gubernur, kira-kira sampeyan niku oleh ngurmat niku dos pundi niku? Mergo gubernure napa mergo pancen wong niku sae? Nen? Ayo coba pingin regula. Kangelan gede apa mboten? Sing akeh niku mergo kedudukan, mergo kesugihan. Hati-hati para kiai wong alim niki, hati-hati. Mboten gampang kaya ngeten niku. Mboten gampang. Kita. Tapi ya napa male ya, wong majan niku wong mulya, wong majan niku wong duwe kedudukan. Mosok kula badhe sembarangan. Ya, turutono. Hormaten mulyakno. Wong pancen niku wong dhuhure pancen kudu dimulyakno. Nggih napa mboten? Tapi tandane kula kalih sampean niku mboten mulyakno 100% dhateng kedudukane, dhateng kesugihane. Ya napa waktu sampean kumpul kali pejabat kali wong sing dhukur niku. Kira-kira sampean niku akeh ngenggi napa sampean niku akeh nyengenine nasehati napa akeh tunduke sing iku ukurane. Nen? Ayo. Nggih sampean tuturi, sampean nasehati. Ngeten jenenge wong kiai, wong alim. Nggih napa mboten? Aja diyoi tok bae. Ngeten mustine niku. Kita lah latihan koyok ngeten niku angel mek mboten gadah nopo iso welas iso ngurmat karo sepada nopo male karo iso sak ngiso sak ngisore lho niki angel masyur ro dalil di praktek niku angel koyok ngeten niku. Nggih sing kata niku mesti kena penyakit nopo gawen gawen Pun nggih, niki napa? Penyakite wong ambisi. Nggih, kula anggap wong cinta niku lak wong ambisi ta. Wong gak mikir napa-napa, gak duwe perhitungan napa-apa, gak ngerteni untung rugi. Nggih napa mboten? Pokoke napa? Percaya diri yang kuat. Pokoke niku jenenge wong ambisi. Senajan duwe kemampuan, senajan duwe keahlian, senajan duwe pengalaman, sifat sing kaya pengalaman, sifat sing kaya ngeten niku napa? Luwih bahaya tinimbang macan sing buas, napa? Oleh bahayani ngrogoti imane dhewe, ngrogoti agamane awake dhewe. Lha niki lho pancen angel. Nggih cak, mangkane niki napa? Sunggalipun hadis riwayat Imam Abu Ya'la wal Hakim an Shaddad bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya. Nggih ta? Riya. Napa sih riya niku napa sih? Nen? Napa riak niku napa? Nen? Lho enten kok riak mboten kira dipamerno niku. Enten riak mboten ketok niku enten. Kadang-kadang riake teng mriki, nepok riake teng Mekah. Nggih ta? Lelakoni teng Mekah, riake teng mriki saged. Mboten ketok niku. Jarno aku tak suwe nok Mekah. Ben wong-wong nok Jawa Timur Surabaya kangen karo aku, ben ngarani aku ngene lho. Teng mriko. Lelakone teng mriko, riake teng mri. Ki enten. Iki nak napa riak niku napa gampang niku napa riak niku. Nen? Pengin dilem, nggih ta? Enten mboten dilem tapi pokoknya hasil genten kok. Nggih ta? Mboten tentu. Nggih ta? Mek cara ringkes nggih, riyak niku iradatud dunya bi amalil akhirah. Gampang kok. Gayae duwe lakon gaya akhirat. Tapi tujuane dunya lho penari pun terserah bentuke napa mawon pun terserah. Nggih ta? Niku jenenge ri niku dikuatirno. Lajeng sing nomor kalih napa dipun Kanjeng Nabi wasyahwatil khofiyah. Enten suatu syahwat-syahwat keinginan-keinginan sing samar. Sing endi syahwat keinginan samar niku napa? Allati hiya akhfa min dabibid damlatis sauda ala sukhratis samma fi lailatiz zulma. Daipun Kanjeng Nabi, syahwat-syahwat sing samar niku digambarno karo Kanjeng Nabi niku napa? Padha mbek semut ireng. Sing endi semut ireng ngremet ana ing watu ireng, oleh ngremet ana ing watu bengi sing peteng. Ayo ya apa kira-kira ketok napa mboten? Ayo ketok napa mboten? Nen? Dawi dawuh menika Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an. Napa? Dawi. Napa? Kathah para-para ulama, kathah para-para ubat, kathah para-para adkiya sing terjerumus teng syahwatul khofiyah mboten sadar. Nah, ya napa kira-kira? Nen? Nggih ta? Ojo gampang sumbar, nggih ta? Aku supaya iki ngono-ngono mboten saged. Niki kudu diangen-angen niku. Pokoke mek sampean kali kula kena penyakit kaya ngeten, kira-kira besok kula kali sampean niku ya napa? Kepingin balik teng Gusti Allah napa teng lintune Gusti Allah? Nen? Coba kepingin dados ahlus shimal napa ahlul yamin? Kan? Dan kepingin golongan kanan apa golongan kiri? Dan kepingin golongan ka ahlul yam sinten ahlul yamin niku sinten sing balik teng Gusti Allah niku sinten? Dipun jawab dening Gusti Allah, tilkad darul akhirah naj'aluha. Akhirat niku tak dadekno kanggo sapa? Lilladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada. Siji, uang pancen gak ambisi kepingin kedudukan kemuliaan ono ing dunyo. Terus nomor loro, uang sing gak gaweru sak. Dan apa kira-kira zaman pingin jadi nopo? Pingin jadi provokator nopo mboten? Dan niki lho. Nah niki. Lho terserah sak niki. Lho kenyataane kula yai ngeten. Kadang-kadang sumbar. Barang pun berhasil, alhamdulillah. Kita telah dikabulkan permohonan saya oleh Allah. Ya, dengan terkabulnya permohonan saya dan terlaksananya semuanya keinginan saya, itu berarti saya telah dicintai oleh Allah. Gombal apa? Kita niki enten sing sumbar kaya ngeten niku enten. Nggih napa mboten? Coba kenyataannya. Telah sukses saya duduk dalam ini kedudukan. Kita mboten ngeten sing didelok niku landasane. Napa dipun Gusti Allah, mangkana yuridul hayatad dunya. Nek pancen landasane niate yuridu niku hakikatun niyah. Mek pancen landasan iku keuripan dunyo wazinataha. Ngeta kanan kiri ini hiasan dunyo. Dijawab dening Gusti Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kabeh sing jadi niat tujuane bakal tak sampurnakno, tak selesekno, tak suksesno karo aku. Pokok-pokok wahum fiha la yubkhusun, gak bakal tak kurangi karo aku. Ya, tak wei. Tambah kon sukses, tambah tak tumpuki karo aku. Tapi uang-uang sing ngono iku daipun Gusti Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Neraka besok. Lah perjuangan kula kados pundi ya Allah? Wahabi tama sana'u fiha. Dihapus kabeh karo Gusti Allah lelakon perjuangane. Wa batilum ma kanu ya'malun. Tersia-sia apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diperjuangkan. Monggo. Ayo kepingin dadi napa sampean nek ngeten kali kula? Dadi apa ya? Presiden, wakil presiden, menteri, dan dirjen, sekjen, ayo ngomong. Dan mboten sakit jawab, meskipun ditantangnya tadi, mboten nyebeng jawab. Gitu. Nah, tapi ya nopo, mempun koyok ngeten niku ya nopo sak niki niku. Gitu, mesti sampean gak ada pitakonan. Nggih yai nggih. Ya nopo yai nggih. Nopo oh. Mek pancen kewontenan zaman niku koyok ngeten. Nopo malih tiyange niku koyok ngeten. Lah kok kenyataan lah kok ngeten yai nggih. Serba maju, serba cukup. Nggih napa mboten? Serba enak kabeh cara zahir lho. Nggih ta? Niki ya napa niki? Mungkin niki napa? Dijawab mungkin niki. Niki mek dijawab mulai malih niki mungkin niki. Jam pinten niki? Dan Lho lah nggih. Pun nggih, lho niki lho. Nggih, pancen enten dhaipun Gusti Allah niku, Gusti Kanjeng Nabi niku enten tiga dawuh. Nggih, siji napa? Innallaha yu'ayyidu hadzal-din bi aqwamin la khalaqa lahum. Allah Ta'ala bakal nguatno. Nah, niki lho. Agama Islam napa mali negara nggih ta uang-uang sing besok gak oleh bagian ana ngersanipun Allah. Sisi hadis malih kanjeng Nabi dawuh innallaha yu'ayyidu la yu'ayyidul Islam birijalin mahum min ahli. Besok agama Islam iku bakal maju gilang gemilang. Justru yang memajukan agama Islam itu justru di luar orang Islam sendiri. Hati-hati. Teng hadis liya malih innallaha yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Justru agama Islam itu akan kuat. Yang menguatkan itu siapa? Orang-orang yang fasik, uang-uang sing lacut, sing akeh dosane menyang Gusti Allah. Jan apa kira-kira enten kontradiksi napa mboten? Nen? Lah kok iso ngono? Niki enten napa niki? Nen? Pun nggih, dadi niki napa? Mungkin dibuka kari mawon. Niki pun jam 12. Nggih, pun insyaallah napa? Nggih, mugi-mugi pinaringan manfaat. Pinaringan taufik hidayah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah. Pinaringan dawa umur ala taatillah wattiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida' bis salafis salih. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Nafi' بما علمتنا وتقبل أعمالنا وتقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل حجنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل أذكارنا وتقبل استغفارنا وتقبل توبتنا وتقبل استتارنا وتقبل تخشعنا وتقبل تضرعنا وتقبل تقربنا بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين سالمين. اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب. اللهم أنت العين بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الضر والبلوى. نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان. واجعل كل أمورنا يا الله فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا صبور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wasirri wa nuril fatihah.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu 23 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Pok, tima EDW, lah rewangi renti mbak.
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp 1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Bio 7. Dobber Firma, Doppel Kasiatnya. Bio 7. Dobber Firma, Doppel Kasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, Mas Mahfud yang berkat.
1: Salah sengih, jenengan Budalmi.
2: Terus.
1: Budalmi, panjenengan usia pinten?
2: Tahun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sangat sehat. Alamat jenengan, ini mana, Bu?
2: Karangrejo, RT 6, RW 3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bendik. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
2: Ini sampun
1: sampun ya. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, ini ku ceritanya pripun?
2: Ceritanya pun ngirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket, tinggal paket sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Katen non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namo sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telah sepinten botol.
2: Wadah rumiye niku kula lempakne niku kon 15 botol. Sakniki diukur pun kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu toh. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, kinerja kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados inggal-inggal saras sakitipun.
1: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rásica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Delweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
4: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi, Bu?
5: Jolo Tundo Semangu.
4: Jolo Tundo
5: Semangu.
4: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih, Bu,
5: nggih. Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki lho
4: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan, nggih.
5: Sampun.
4: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: 3.
4: Sekaping 3, nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin, nggih.
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu,
5: nggih.
4: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
5: Nggih, nggih, sami-sami.
3: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundul langit. Sumprit.
6: Selamat pagi Ibu.
7: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
6: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
7: Iya.
6: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
7: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
6: Oh.
7: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
6: Iya,
7: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
8: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
9: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
10: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
9: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tangkat jenengan Tuan Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum biosapan sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih. Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awak sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga kados kula. Nanti kan tetep
1: Alhamdulillah, nggih Bu nggih.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rásica FM.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan.
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
0: Hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
5: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, betul dengan Ibu Siti?
6: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
8: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dokter Perma, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih, jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Tampak sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Nggih.
2: Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Ini sampun
2: sampun nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket, tiga paket, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat pale. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngatan, gitu. Pun ngatan, mungkin tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakan 5 tes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol? Wadah
3: rumiyen itu kula lempakne niku pun kali melas boten.
2: Kali melas botol.
3: Sakniki juga pun kula kincar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus

0: jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bile mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Nggih. Iki nek jenengan kersa menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal imbas bioseper, supados inggal-inggal saras sakit pun.
0: Nggih, matur nuwun nggih, Bu Darmi.

0: dobel performa, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
1: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolotundo semangu.
1: Jolotundo
2: semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate Sunda Langit. Sumprit.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungmeni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Di Goyang Dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut kisah nyata dalam usaha memperjuangkan dan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nggih, kali Bapak sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus saya iku pamane lagi

0: Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko pinten 3 kali lah wonten perubahane.
1: Anipun pinten botol iki terasnya?
0: Terasipun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi pun nggih. Rasane iki pun saged medal purun tenggene. Neng, melampah-melampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Nggih, nanti sewu yo sono Bapak pinten Bang nggih?
0: Nggih, kira langkunge 8 dasoan lah.
1: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
0: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali dosen lah. Kenapa mawon insyaallah nek niat tengah ini nuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek dan tempat-tempat bertanda khusus serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Biosafer.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisah.
2: Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosafer terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosafer.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produser dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosafer di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosafer, obat pilihan keluarga Indonesia.
5: 88,9 Rasika Pekalongan. Saatnya sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu Ahad 7 Oktober 2026 pukul 7 malam pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Inspirasi Abses. Abses. Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin BioSeven. Dari radio, saya mengusupi BioSeven 5 botol. Begitu minum BioSeven, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan BioSeven produk Upseries dari PT Unimax Power, apotek, Graiset, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesan Anda.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata usaha membangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam. Sri Yani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus berapa

0: botol?
1: Habis 8 botol.
0: Kira-kira botol keberapa perjalanan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
1: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Lula Kamal, dapatkan Biosaven apotek toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
5: Yang dipersembahkan oleh Biosaven, 2 jam full hidup sehat bersama Biosaven.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa kita menggoyangkan tangan ketika berjalan? Saat sedang berjalan, tangan kita akan bergoyang ke depan dan ke belakang. Ini merupakan suatu insting, sama seperti anak kita yang baru lahir meski tidak diajari bisa berlari sendiri. Bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun akan menggoyangkan tangannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita saat berjalan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memory.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar kawan Rasika? Ya, tentu yang selalu menjadi harapan Yos, semuanya Yos jumpai dalam keadaan yang tetap sehat walafiat. Tentu semangat masih tetap terpelihara dan jangan lupa juga bahagia. Terus tambah lagi, masih tetap terus belajar untuk menjadi orang baik. Itu kan, setuju kan? Oke. Ya, rasanya senang sekali minggu sore ini Yos kembali bisa hadir di Goldies Memories. Tentu dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Thank you brat untuk yang sudah pada ngirim request. Ditunggu saja, nanti Yos baca satu-satu. Tapi ya kita buka dulu lah untuk jumpa kita sore ini lewat satu kolaborasi yang hebat banget waktu itu ya. Ada 4 diva yang ya mereka tampil bareng ya. Ada si Vina Panduwinata, Ati CB, ada Tri Utami, kemudian ada Malida juga. Oke, lagu yang heboh di tahun 89 ini dia, Rumpis lewat Nur.

Ya, kawan Rasika, menurut Takama memang ada hal-hal yang kita memang tidak tahu sebelumnya ya. Kita tidak bisa memprediksi. Ya, kaitannya dengan tadi ya, rumpis yang mereka berempat bisa tampil bareng. Tentu umur mereka masing-masing sampai seberapa untuk yang bisa dinikmati di dunia ini. Ternyata memang ya ada salah satu di antara empat diva itu yang sudah mendahului, yaitu Malida, yang dia sudah mendoli kita, meninggal pada 25 Februari tahun 2025. Oke, mengenang Malida, satu lagu yang sudah ia siapkan juga. Ini koleksi solo dari Malida, Semua Jadi Satu.

0: mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
1: Ya, masih ada lagi lagu yang Yos tampilkan di deret awal lewat jumpa kita lewat Goldies Memories, tentunya dari Rasika FM Pekalongan. Ya, masih juga Yos bicara tentang kolaborasi, ya, kerjasama yang dilakukan oleh para musisi. Yos jadi ingat dulu waktu Yos muda, ya. Ada gitu ya pastor show dari Faris RM, waktu itu masih, ya masih belia banget si Faris. Tampil waktu itu masih ada itu gedung pertemuan PPIP di DR Widen Pekalongan gitu ya. Waktu itu tampil Yos terkesan dengan permainan gitar akustiknya bersama salah seorang musisi juga temennya si Faris, ya Dandung, ya Dandung yang malam hari ini juga Yos coba cari-cari. Oh, ada juga ini ya. Lagu yang merupakan kolaborasi dari Faris RM dan Dandung. Satu lagu yang diberi judul Berani Tampil Beda.

Kawan Rasika, yo sangat yakin ya di antara kita mungkin ada ya, mungkin itu teman dekat dulunya ya, sahabat kental, tapi akhirnya kita setelah sekian waktu kehilangan jejak juga. Dan tidak jarang juga ya, mungkin ada orang yang kita naksir ke dia, pernah dekat, kemudian entah enggak kedengaran kabarnya lagi, dia entah di mana. Seperti yang menjadi kalimat tanya dari Jimmy Arnon lewat lagu yang berikut ya. Di mana dirimu sekarang ya? Where right now?

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
6: Baik, kawan Rasika, Yos segera mulai saja untuk membuka request-request yang sudah Yos terima. Ya, masalahnya lumayan banyak juga ini untuk atensi yang sudah masuk. Oke, Yos ulang terima kasih Yos gitu ya untuk yang sudah beratensi dengan mengirim requestnya. Kemudian yang lain yang masih punya serat juga, berarti kesempatannya untuk minggu sore depan silahkan. Ya requestnya tinggal diketik saja, pakai SMS bisa, pakai WA bisa. Anda kirim ke 0856 4773 1111. 0856 4773 1111. Oke, ya tunggu. Untuk sekarang bisa dikirim, tinggal ditunggu nanti minggu sore depan. Halo, selamat malam Yos, pertama ketemu sama siapa ini? Oh, pendatang baru. Selamat sore untuk Uti yang di Doro, ya Mbak Uti. Aduh, Mbak Uti berarti ya sudah seusia Yos barangkali, tapi ini untuk Mbak Putri ya yang di Doro. Oke, selamat datang. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendatang baru, Mbah Uti yang didoro. Mau minta lagu dari Dian Piscesa. Apa saja Mas Yos? Oke, apa saja ya gitu. Banyak banget ini ya koleksi Dian Piscesa. Yang tentu yang paling hit itu Tak Ingin Sendiri ya. Aku masih seperti yang dulu. Tapi Yos pingin pilih yang lain lah. Ini masalahnya kadang bisa saja terjadi yang namanya karena ada sesuatu maka yang dimunculkan adalah ya kebohongan, ketidakjujuran lah begitu ya. Misalkan ya dari kebiasaannya yang biasanya mungkin rutinitas bisa habis kerja pulang sampai rumah jam berapa, ini kok molor gitu ya. Padahal ada sesuatu yang disembunyikan, maka dia berargumen atau beralasan ya kebohongan yang muncul gitu ya. Oke, untuk Mbak Uti, lagunya dari Dian Piscesa yang sekarang sudah siap. mengapa tak pernah jujur.

Oke, yang berikut yes ke Tegal Sari Ambel Gading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong Afif kati Tegal Sari Ambel Gading. Mas Yos, bukain itu gudangnya lagu di Rasika. Ambil lagunya Rio Speedwagon yang judulnya Can't Fight This Feeling. Terus lagu ini saya kirim buat yang lagi modi ya, modal diam di depan radio atau sambil ya menyelipkan headsetnya gitu, headset HP-nya. Oke, semuanya semoga tetap sehat. Yang betah di Rusia di ruang siar katanya semoga tetap sehat. Nuun, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif untuk requestnya kali ini yang dipilih koleksi Rio Speedwagon yang terkenal. Yos dulu ingat ya, ada itu Keep On Loving. Yang satu ini yang jadi pilihan Can't Fight This Feeling, itu ternyata ya mungkin karena sudah saling mengenal pribadi masing-masing ya, akhirnya naksir juga, jadian juga sama sahabat lama gitu ya. Ya oke juga sih ya, sudah saling kenal ya begitu mendalam. Tapi pernah nggak Yos ngalamin ketika itu terjadi benar pada kehidupan pribadi Yos? Di sananya bilangnya gimana? Ah, ntar jadi lucu ah, biasanya kita gini-gini akrab banget kok terus jadi jadian gitu. Ya itulah banyak hal lah yang namanya semua itu kan romantika dan penuh misteri gitu ya. Oke, sudah siap yang jadi pilihan satu koleksi dari Rio Speedwagon. Can't Fight This Feeling.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
5: Memories. Oke, kawan Rasika Yas berkutat dulu di kawasan barat ya. Sekarang ketemu sama Mas Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fauzan di Griya Taman Asri Pemalang. Ya, Mas Yos di Stelno itu lagunya pakar rock. Judulnya kalau gak salah, Jangan Bedakan Kami. Ya, buat yang lagi monitor Rasika, semoga tetap sehat, semangat, dan berkah. Yang lagi komat kamit baca SMS, tetap sehat dan keep on smile. Nuhun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di Griya Taman Asri Pemalang ya Mas Fauzan. Ya, jangan bedakan dong ya. Ya, masalahnya kalau sama-sama manusia kan ya dianggap saja sama lah ya. Penyanyi musisi juga manusia, kita manusia gitu ya. Oke lah, langsung ke lagunya. Pakar rock yang dipilih sama Mas Fauzan ya. Jangan bedakan kami.

Ya masih berlanjut untuk buka-buka request di Goldies Memories dari Rasika Kampekalongan. Sekarang ke Kedung Wuni. Halo Mas Tomo yang di Paisan belakang sekolahan. Sekolah yang mana Yus? Kalau di Paisan itu banyak sekolahan ya. Itu mulai kalau bekas Sakra itu ada SMK, ke barat lagi Tikungan ada SD gitu ya, ke utara lagi ada banyak sekolahan perasaan ya. Tapi sekolah yang mana ini Mas Tomo? Oke, pokoknya yang jelas selamat bergabung ini Mas Tomo yang di Paisan belakang sekolahan, lagunya Lydia. Salam Go Firman, Res, kemudian siapa lagi nih? Mbak Selamat, Latif Gono gitu ya. Oke, ini semuanya berarti ya sore-sore asik dengerin Goldies Memories ya. Lydia, ada dulu lagu itu tapi just nyari ini belum ketemu. Tapi ketemunya sama penyanyi yang namanya Lydia Natalia yang siap hadir ini dengan satu lagunya, Kang.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. 88,9 FM, Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Oke, segera saja ayo selanjut biar bagi-bagi waktunya semuanya kebagian gitu ya, dapat waktu semua. Oke, sekarang ada Ratna Indayanti yang di Gria Taman Agung Pemalang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yos diklik itu lagunya Vince Gill yang judulnya I Still Believe in You. Salamnya buat yang lagi pantengin Goldies Memories, semoga selalu sehat. Yang lagi bawain acara Goldies Memories juga semoga sehat selalu and berkah. Nuhun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke lagunya ya. Ini judulnya memang Aku Masih Percaya Padamu ya. Oke, koleksi dari Vince Gill lewat I Still Believe in You.

Halo, selamat sore Mas Barry yang di Tirto. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Barry, Mas Barry di Tirto, yang sore ini memang sengaja datang untuk minta lagu ini Bang Yos, dari Dewa, yang berjudul Pupus. Salam buat Bang Maman, Mbak Na, Bu Titin, Maman Nis, kemudian Mbak Ridwan, Sigit Londo, Al Hadi, Mas Jo, Bay Haki. Spesial buat Bang Yosnya sekeluarga. Semoga sehat, banyak rezekinya. Wassalam. Amin ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Aduh, Yos seneng banget nih dengan doa-doanya yang memang moga terkabul lah gitu ya. Oke Mas Barry, ini lagu Cintailah Cinta. Album itu ya, Cintailah Cinta, Dewa 19. Itu tahun berapa itu? Awal 2000-an ya, 2002. Ya, tepatnya 2002. Vokalisnya masih Once Michael ya. Oke, kita nikmati pilihan dari Mas Barry yang di Tirto. Ya, Dewa 19 dengan Pupus.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Oke, kawan Rasika, sebelum Yos Mendra lanjutkan untuk Goldies Memory di sore ini, ya sekali lagi Yos ingin sampaikan info untuk yang ya pengen request lagu di Goldies Memories-nya Rasika FM Pekalongan ini, silahkan ya. Gampang ya, tinggal diketik saja, pakai SMS bisa, pakai WA juga lebih bagus gitu ya. Kirim ke 0856-4773-1111. 0856-4773-1111. Berarti untuk jatah minggu sore depan. Sore Bang Yos, apa kabar? Oh, halo sore. Alhamdulillah.

Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, walafiat gitu ya. Oke, siang yang mendung ini. Iya, siang tentunya sudah menjelang sore ini ya. Hera pingin dengerin lagu enaknya dari Dishri featuring Babyface, Fire. Di play ya bang ya. Oke, sip. Makasih, moga Bang Yos tetap sehat, semangat, bahagia selalu. Amin, ya. Terima kasih doanya Hera. Ini lagu dari kolaborasi Babyface ya, bareng Dishri. Ini ceritanya yang namanya Fire, ya, percikan api yang membuat gairah. Ya itulah yang dialami oleh sebagian di antara kita ya. Kita nikmati sajalah, bayarannya udah nunggu nih ya. Dishri featuring Babyface, Fire. Yo.

Halo, selamat sore Mas Alhadi yang di Kuripan. Oke, terima kasih untuk requestnya. Oke, Yos baca ini. Selamat sore Mas Yos, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Sore ini aku pengen dengerin lagunya Gray Simon, Lihatlah Air Mata. Ya, bagi-bagi salamnya buat Bang Maman, Bu Titin, Pak Susanto, buat Mamanis, Mbak Hera, Putri Ana, Mbak Ratna, Bang Sumo di Rokoselo, dan semua kawan Rasika yang lagi monitor. Buat Mas Yosnya, terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih ya. Langsung ke lagunya yang jadi pilihan, Gray Simon, Lihat Air Mata.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
8: Halo, selamat sore untuk Bang Maman yang di Tirto. Gimana, sudah cakep, sudah mandi? Oke, yang jelas tetap setia ya, monitor atau menikmati Goldies Memories dari Rasika FM sore ini. Kemudian untuk request lagu dari Bang Maman yang di Tirto, satu lagu dari Elton Jones. Sorry seems to be the hardest word. Apa gerangan itu? Ya, pokoknya ya yang ini. Seseorang yang jaim ya untuk minta maaf padahal dia udah membuat ya hubungan jadi berantakan, jadi hancur gitu ya. Oke, untuk lagu dari Elton John ini ada salam-salam juga ini. Salamnya buat Al Hadi, kemudian Nurul Hilmi, Bu Titin, Pak Susanto, Mas Berry, Fauzan, dan semua saja yang lagi dengerin Goldies-nya Rasika. Selamat sore, dan buat Bang Yosnya terima kasih ya. Oke ya, sama-sama. Langsung ya ke lagu yang sudah dipilih dari koleksi Elton John. Sorry seems to be the hardest words.

banget gitu ya, karena dia salah persepsi ya, untuk Mas Nurul Hilmi yang di Pacar Tirto. Dia salah persepsi dengan melihat namanya, ternyata Mas gitu ya. Oke, terima kasih untuk sore ini requestnya Mas Nurul Hilmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry Bang Yos, hadir lagi dari Mas Nurul Hilmi di Pacar Tirto. Mau request lagu dari Tohpati, Lukisan Pagi. Dibutuh Bang Yos ya. Oke, don't worry ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, ini Yos sudah siapkan kok ya, untuk Mas Nurul Hilmi yang di Pacar Tirto. Tohpati hadirkan Lukisan Pagi.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Halo, selamat sore Mbak Uci Sumarni yang di Wanarejan Selatan Pemalang. Gimana kabarnya sore ini? Tetap sehat walafiat gitu kan ya? Oke, terima kasih tentunya untuk requestnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Uci Sumarni yang di Wanarejan Selatan Pemalang. Mas Yos puterin lagunya Kla Project, judulnya Grimis. Buat yang setia dengan acara Goldies Memories, tetap sehat, cetar dan berkah. Ya buat yang lagi baca SMS, tetap semangat, rezeki berkah melimpah dari segala arah. Amin, wah. Amin. Ya nuwun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya tak amini, ya semoga ijabah gitu ya, dikobol semuanya gitu. Ya Mbak Uci Sumarni, gerimis ya, inilah saat-saat penantian sudah mulai dengan ya ditandai turunnya gerimis-gerimis atau hujan-hujan sedang gitu di beberapa tempat ya. Kita bersyukur sekali ya segala hal yang mungkin selama ini menjadi ya mungkin kekurangan air dan sebagainya ya belahan sudah terpenuhi lah. Ya langsung ke lagunya Kla Project lewat Gerimis.

Masih ada satu request lagi yang ini mesti harus kudu. Ya harus Yos baca tentunya ya. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, sore juga. Dari Kebagusan hadir Bapak Susanto, Ibu Titin. Kabar baik Mas Yos ya? Oke, alhamdulillah ya. Lagunya dari Henny Bauti. Seandainya engkau di sisiku. Ya. Salam buat Mas Ridwan, Mbak Nah, Mama Harun, Mas Al-Hadi, Papa Urba, kemudian Mama Azizah, Bunda Reni Manisa, Mama Nis, kemudian Mas Sumo, Mas Tony Doro, Mak Oka, Mas Yudi, Mas Maman, dan warga Kebagusan semuanya. Makasih Mas Yos, sehat-sehat selalu. Ya sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kebagusan ya. Bapak Susanto, Ibu Titin sudah siap ini lagu yang menjadi pilihan di Goldies Memory sore ini. Ada Fanny Bauti. Seandainya engkau di...

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Iya kawan Rasika, dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini memang banyak hal-hal yang masih merupakan misteri. Apa itu misteri? Ya misteri memang sesuatu yang belum kita ketahui bagaimana akhirnya yang bakal terjadi, atau sesuatu yang belum jelas lah, masih merupakan teka-teki, rahasia yang belum terungkap. Ya termasuk juga ketika yang dijalani itu adalah ya jalinan hubungan cinta, ya penuh misteri juga. Ini mau berlanjut apa enggak dan sebagainya. Oke. Ini menjadi satu lukisan yang dituangkan dalam lagu koleksi dari Nicky Astrea, Misteri Cinta.

Iya, berikutnya Yos siapkan juga satu lagu dari kelompok asal Jerman ini. Ya, di belakangan ataupun perkembangannya akhirnya menjadi kelompok besar rock dunia. Itulah Scorpion yang pernah merilis satu album yang merupakan ungkapan dari perasaan rindunya ketika melakukan satu perjalanan atau tour yang lama sekali, sehingga apa yang dilakukan dari hari ke hari dalam tour show itu memang kesibukan yang membuat jenuh. Kemudian ada yang kehilangan di mana orang terkasihnya yang tidak bisa mendampingi. Itulah yang akhirnya tertuang juga di dalam lagu yang berikut ya. Lagu yang sangat melegenda. Koleksi dari Scorpion kita nikmati. Always Somewhere.

Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Kawan Rasika, kalau kita berbicara tentang bangsa kita ya, maksudnya masyarakat di negeri kita Indonesia dengan yang mereka yang menjadi rakyat Malaysia, rasanya ada hal-hal yang karena wilayah yang berdekatan, yang orang bilang katanya masih serumpun ya, rumpun Melayu, tentu banyak hal-hal yang merupakan kesamaan. Dan rasanya juga ya akulturasi budayanya tidak terasa karena nyaris sama gitu ya. Sampai-sampai kalau kita bicara di belantika musik modern sekarang ini, ya kita rasanya tidak asing ya ketika kita mengenal, menyukai, dan banyak beredar untuk karya-karya musik dari negeri jiran Malaysia. Juga sebaliknya dari Indonesia pun juga di Malaysia banyak lagu yang beredar di sana dan disukai masyarakat Malaysia. Termasuk kalau kita tahu ada seorang penyanyi wanita, Siti Nurhaliza. Dia penyanyi yang berasal dari Pahang, Malaysia. Banyak lagunya yang juga menjadi lagu kesukaan dari penikmat musik di Indonesia. Jadi latar belakang budaya Melayu yang sama, kemudian karena ya sebagai rumpun yang sama, secara fisik juga nyaris tidak jauh berbeda. Dan kemudian lagi sebetulnya seorang Siti Nurhaliza dari sang ayah yaitu Tarudin, itu dia berdarah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, itulah kaitan eratnya Siti Nurhaliza dengan Indonesia, diantaranya darah dari sang ayah, ini juga orang Minangkabau. Oke, kita sekarang bakal menikmati satu lagu yang sangat berkesan, sangat disuka oleh para penikmat musik Indonesia, koleksi Siti Nurhaliza. Betapa ku cinta padamu.

Oke, kawan Rasika, kalau di depan Yosika sudah sampaikan kita, ya semoga diberi kesempatan untuk tetap bisa belajar menjadi orang baik. Jadi antara orang baik itu kan, ya kalau yang menyatakan sesuatu, tentu dia tidak berbohong atau mengatakan sejujurnya. Tidak berdusta. Nah, seperti lagu pengunci atau lagu terakhir yang menutup Goldies Memory sore ini, satu duet dari Bruri bersama Dewi Yul. Ya, judul lagunya tentu sudah bisa ditebak ya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, sekaligus lewat lagu ini Yos pamit undur dari Goldies Memories. Terima kasih untuk kebersamaan juga atensi Anda. Insya Allah di Ahad sore depan kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Klasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
2: Tima Edewe, lare wangi renti mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

وكتبه ورسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.